0: ulononga ni nache nawa bantu bakakukubala baka keba okumuntu wenu ni nabitushigania tuto mulenge rilomo byoma wakabwa akumatsinga noyo
1: aute transenga varia musungaho inavrehorerao mbakaho chitulitwa menya ngalia ulanachi kunishalu kwa esinyi yoshiribu watu varia mpikelizazi kutse alia etenera neroba servite justice kumbi atoke riko la mangete ndekendeke edidevia ngarisharo yu alia ulanachi itue nga nubelo tesi vio mumu yu wapu trembo tukabu watu tivolovo loko che anda charishare na tukabu watu tivolovo loko populasyo yoshiyo mkartie biondi tukabu rekra avakulubo mui batashi renforcer sécurité kundi munobire sécurité en tout cas pour créer et population nayo ivie vigilant en tout cas ba mabete kate ko mundu kutse mundu yo bakate kate ka ibatokerebia ibangana bere kraba kulwa bakatutunga bani muselibataire nakini ama shiavana
0: yo ni muselibataire wabana naho abo bamisha la mungu birukata no bolo bolo ko chandanga chinichi wakasukana bo ni banyalucha na bo ni mwira ukubanga buwa kwa memiazi ilibire bola wakatano mulo apandu wakasukana bo wanimwa banje wakala banga kania mukatika wa Kongo na Rwanda watano banyalucha wakatano kwa meni miazi ilinga hineji hatu lere miazi yangana kwa mererwa nilibire bandu yijene kabanga kula wahe wali bae chirabolenga apandu siwasa wakakabalera na njingi hangana bere apanga beriboka humbiri trukuse abangana bera bakatungerera mulabanganyo ngama biwachi mukati kabandu akibani muye Kongo na bandu bakayebuganda na kinachi kumbi anabya abakakomela miti obuyonzo na bandu ibangahilanda ko itrunya muluhande olaputembo tromo sumucharo kina mususa iyi mwaka byende kwishikirenga ibutreya ile trona wana olukengerwa walobanga ogiste no mwaka hangana ka kalana bakasukana mu polisi bashifuti kartie bashifuti selile bakasuka mu jaro e kina mususa nali kina mata shabenga chamata kana community iri obutekane na bwo tutano okagana myatsi libiri abantu abanuye ngapa ni mutonga tongwa kusana bukoni bwa pola atano umwezi shangalaka bakayihonera chichabeleka abantu kubutara batano abanyumba 10 abashifuti selile umundu amashike yo bakatano akasabuta mboko dawa ipana lubangu halube batna talibya ononga ngali mu monde monde yeriyete na rubando se base bakaba kamuhabe baya bihaumerera kumbine nuna hekwa iba mtu ala ire banganga ina bia kakomerera mabali wi bashaba kwa molo dawa lwe nyuma na hubutsiriri kwa mbune bantu bakande bia bakayeswa bunganga bakarundi bebaye ni bimbiri mbiri byayo ibibene bene atano abanganga pabrosomba akobunganga umuntu mu hakaluma umuntu akaluma ndai kaluma yolwa lulire abanganga yubuzire luba umuntu shase akakabalera inane omumaka ambuno abagini ebushi bae bane mu menywa ngabakaserayi ngabalana mu mebere yere yetre nonde mwase atano abantu babye nere bakana bokubulika tambi aba kaulira muhilima ka moshosoko munana raka indiji na jaga ya magetse mulukatu lokobendo kaheria aba klienti kumpe ona mwikosa okobyala nabo banemu nabo kobyala yini hi amuno bandu mitsumani buyonzo bulinga bonobu umwati ina kasha kwerane yo ishalia sumbuga abandu ngokukatulawo olukengerwa ogiste yombo walopanga yukimanira charu kina mususa Okumwezi utumuhi nila kushiri ololo mbolere.